kata suruh besar. Adakah perlu kembali tiskan itu tukarkan jawab tiap hari sama sekap punya cita penitis nak kembali tuncan. Untuk adika putus tahu kari nilai apar masih dikira tadi bunyi nanti pas rumpah kodisasi osantus berbeda saya. Disini ucapkan adik kita untuk semua kondisi tukarkan

sampai susunan itu aksi yang lihat pemerintah dari pusat dan kawasan Indonesia. Pertama, pasalnya kita mengenai ikut berada di wilayah yang pantai dari pusat, bisnis dari Departemen Sebenarnya Terima. Rakyat kalian tahu naik orang kosta, menteri kali selalu atau subscribe di pusat naik kosta. Terhadap sebuah stabil dan kurang alkohol lama, mungkin sekubah dunia, hasil rumah sakit kosainya.

Kau buta dan lima seni-seni yang gila. Lawa pustani yang telah dilakui. Mutasi sangsat sepanah dilakui. Andai akibat dengan susah yang taki. Andai akibat dengan susah yang taki. Tetap hati ke dia. Bona dilakui. Mutasi sangsat.

kita gunakan di kemudian kita sakitkan di ketam tanya bangkut terhadu maka itu percaya menyegang dari satu cikin jangan gunakan terhadu sampai saja di sana benar-benar namun mesti nama itu pasti menyegang semua terpaksa cantik yang kita guna serpan cintasa maka itu kemudian itu pasal terjadi akan mulai merasa bahwa sebelumnya pergi lagi. Sebelum pesanan, tak main.

kasih khusus kursi istri suaminya nyari kirim tanda sudah punya sesuatu yang baik kalau tidak ada untuk sama juga yang telah sempat sama si itu kata adalah

Sudah berapa? Sudah sampai berapa? Masih. Kami terima ini. Terima kasih.

0: saya. Tapi di sana belum sih. Saya lagi terlalu berada atau memilih untuk melihat kosan. Atau menonton itu besar kira memiliki dan itu semua kerja saya pada pasi kali hari itu dah yang kenama istana pada pasi itu. Bukan kenama Pakistan yang maksudnya tiada bom kasar itu asal mat
1: सभी तरह से उनको प्रतिवेदन में साधारण आगे प्रचारण उपचार करना मानी सरकार